0: Nehotu amnewan nebe mas apori hatinan ha topinan dima. Pasa bapra topinan emba premier wano kan silala bele. Anto amisi husi tehali to tinan ne tinan hi tinan wale. To pois hasi silala la bele ona. Anto silala anto la kon tempo la kon studu. Anto amisi ngila dia kan nehotu hamutu kriya kali kontrida. Mudan tau ita hotu ya. Ita fahamnya Mbak Maltov, Mbak Maltov pasti edukasang. Siapa yang kari ita belok ke topis kali ini, tawasan ituan. Kalau kalian pada itu nuansin lebih lakon tempu, para siramos bela kontinua. Selai abang beri wasire, ita di bawah dia, mai be kelasin itu nafati. Kau jadi aku dia amin hakara tuni. Kau si nama si silamos apa itu tu? Pronto amin halo kontrasan ituan. Kau di halo hari vali jadi amin. Kombi dari direktor khusi khusi di kesalmian mana kamu tu sudah hota poi dia nanti kita buat sudah karat amos apoi yang kami tahu kami emo volunteer naik dua perhanorin kami fahamnya baik di kesalmu direktor direktor sudah amos terus amos mai kami kontrol sejak ini karat amos 2015 sekolah yang plan internasional plan yang pas dia mana hari tadi sorry ia fal 2018 itu main aku rata sorry, lawar saya pindah tu paling sorry. Pois termata tiada hosi TK, TK hotu, lawar saya kiri kelap pada kau helakan lalu vele. Antuk kau untuk para tu paling kina ruai dah sana, tu sir lalu vele paling mesti kau impafali, impafali sentralu, impafali filial. Ane dah ane mesti ya, antian apa raya, lawar saya ni itu hal tu kunci apa lawar saya vele, hebatnya ia akses pendidikan, ini lawar saya mesti vele ida betul nak parak bah kelas atas apa. Saya tahu sih, kerana mereka ini adalah lawan sendiri lebih besar. Ini adalah sih kita itu adalah kelas yang sah dia. Ini adalah dua kursi di sekolahnya ni. Antara sihirnya ia dalam tinan senur ini sudah mesti setiap hari lah.
1: Liga ini adalah insya Allah yang rekomendasi sama gubernur, dari Menteri Edukasi. Atau tahu atas sahun mas baik ini.
0: Ah, baik ini mak kursi amiata. Kalau lori komandari suku ini ada terpelu bayar dorabi. Atau khusus bapak governor, lori naman, lepas ini naman hotu, khusus bapak juga menteri edukasi, melihat tamat ni tak mai amin orang sini deh mak, orang lor amin fasa hakwit lato, mak amin fasa kategori mak buat ini deh, kalau kalian tahan darua amin, hal dar ni tak iya, mahasiswa manteli dah sedapnya para iya lepas ini mesti bela continue, istiru para bumbiru hari labuin, tambah lepas ini bumbiru bapak futur nasaunian, lepas mesti sini lakukan temu tina. Tak tina dua masa misi kami muslakon, laporan muslakon. Jadi kami khusus pada Menteri Edukasi, bel kamatan itu bawa tambah laporan masa kultur yang lerai. Jadi saat ini muslimnya hela, sekarang bela ia tambah kari hela situasi pandemia. Nada sekarang ia pandemi mus istilah bel kamatan di Miami pada tu hari ini tidak terjadi. Para bela muda fali jene, bel kafali mus hati selukida. Nada itu hari mus laporan mus bela asas edukasi. Tambah ini ia Nama kami Master Tarhelah Fatin Ramos iya. Ikan kami sudah tu main ini. Pesisah wainan pun awam beras sekarang kita tamatan Fatin yang Fatin para negara ini semua. Menteri Bela Saya tamatan ni tukar. Ia awam beru am orang sendiri mus bela. Bela turia Fatin dia kudaan sendiri mus bela. Asal sebagai juga sahun iya Fatin bela.
1: Sekarang bawain bang gubernur iya plan atau hari sekolah ni sekarang kita bocir pronto atau ofrece Fatin gal.
0: Kami pronto na Fatin. Fatin ni memang akar kami preparatan ni pada hari ini. Awam beru masa ya sekarang gubernur tamatan. Kami Fatin na Fatin ni bawa ini Fatin basurin masa ya para ya. Awam beru bel hari pun tersan juga bah. Lebar sila ini masa kami ni memang tiada kumpul ya Fatin ni memang sila ni memang akar ke asas beri tersan besi.
1: Tamane representante inan amne husu ba governo atu taumatan mos ba konisaun eskola enebe makto o hingloron labarik sira tour date iharai horisimu materia husi monurina insira no komunidade sira pronto coopera atu ofrece fating hodi halo konstrusaun. Entretanto, escola refere composto husi salarua ho total estudante nenolu, no total manurin nain iha escola refere emanain tolu, contratado nain ida no voluntario nain rua.
2: Haburas ofrece aihane cidade básico no material da pornian, ba familia kibitlaik umakain ato sidaresin iha suku mobisivila.
1: Familia umakai nebe mencionane composto husi aldea tilituku liketei hatululi no riliku. Ho apoyu ne e, ho ditulung komunidade sira ia situasaun estado.

0: sia governo, valo sia NGO, valo studente, rakyat biasa, belum malu. Kita halu buat rumah neti kot, ba azura tu, azura kolega sir ni bebak bele. Kita prebele hambenus, halu kaman sir ni situasi ayahnya. Entah ni ba, ia dili am halu aktiviti yang sana, ho azura itu ni malu sir, ia dili komesa, besi fulan indah tiana. Ba to metinaru, haera, tasi tolu, buat sini bayur sian tam hutona. Entah ia dili am grup itu ni, habura sir ni halu ho azurus ba karik tona 2000 kakak. Hanya sama sahaja fos, azura hidili tambah daru malah hanya sahaja itu. Nampi azura mosbe, ayah sih hanya fore munggu, koto nemu sami ami azura maluk sih hidili. Kamu sahaja sana buat sini, sini hidili barak les los tentang. Ia neba kau hano ino naik pa. Itulah bela azura maluk sih hidili. Tapi kau ni maluk sih abe, ia mau bisi barak. Itu nih. Tahu ini nih, kau kontak si fial dia. Hei, foto informasi rumah tak rumah mai ampera kita bela hati ni kata kita iya possible iya emar rumah kar azura haburas kali kita bela hatutan vali be sinasane mai be maluk siren. Intau ho, kami kontak tu malu si folista si fial dia folista mai ame hari foto grafia balu hene mah hatulu kata mau bisimos be balu terus los balu uma anisobu anisobu balu katua sferik sir terus los. Intau kami hoidane ame bela kontak fali kolega sira valu keta iha fos rumah kare iha mina rumah kare kodi mai iha be kantor haburas pra ami hatutan fali intang hoidane tama mi kolega bara kami telefoni malu hatete malu kada intang sira hodi mai sasan mai mai intang tau hen ba ami trata fali surat ne be makbe clear la halibar trata surat depois ten ki ba tes fali be tenia inus ne ai mosta glos ya ba tes makbe positivo ne ami ami label mai ba tama karantina ne Maybe abi tambah be, lahir tambah deh. Itu tambah karantin lah, betul. Maybe importante mak kita beli halu buat rumah, baik tanam maluk sira. Agradece ba maluk sira untuk sebagai aldea sira, maluk sira, mobisi wan sira. Atu beli organisa situ sahun dene. Beli bolu, kovira, apa sira, mas sira, mau sira, tiu sira. Atu beli mai hamut kene ita tu. Heta netik sasan. La barak liu maybe perlu minus be. Tahan itu ane galah. Barak ba itu mak kita fuin hamut itu fuin be. Iharela sahun maybe. Importante mak kita itu entah lah seperti apa. Importante mak kita ni relasi humanitar, sosial ni tinggi meeting deh, meeting bebek. Tambah kami ho habura so mau bisine relasi clear na. Baiklah, kalau kandu relasi oh ya ya aktiviti kultural rumah sau sau bata relate enggak? Field besi ni kami partisipasi.
1: Field bisa?
0: Ah, field bisa.
1: Sangat mau bisi. Dua era.
0: Ah, mai partisipasi ni wah, dah rumah emak tebe malu ni. Ia bet besi ni. Ayo mas bapak siapa ya be matang sih rane bane, orang saya beli halu relasan dia kusirah. Intang hujannya orang lorong, mai peratu hari sasar rumah tu be pramaluk sih mas beli sinti tuan kata kami tambah haburas mas dia maluk yang mau bisi, lau sih dili deh. Intang hujannya kami emnome deh kipah haburasnya, agar rese bah maluk sih rane be makuhin beli mai hene, terus sih ho sasar rane be makita bocir hare, kariksana tasu mina. Ho omusir, ho fosir, biti, buat sir ni, bela, horiba.
2: Ia bimbang iranemo sefi aldea hatululi Antonio Xavier Durego ni aparte enomi komunidadi hato agradece ba apoio hirak nebe ofresi husi organizasaun haburas tamba maske hasuru hela situasaun nebe rigiroju hanesan dalantaka la iha movimenta saun maibe ho esforsu apoio hirak nee bele todu ni mai komunidadi sira horitulu neti komunidadi sira iha situasaun aktual cerca sanitaria confinamento obrigatorio liga mos ho disaster naturais nebe afeita de reita ba comunidade sira.
3: How lori comunidade ni fatin agradece wain baita bot sira ni ni apoio no tulun nebe maka mai to ami comunidade aldea hat ni liman tamba itabot sira ihe esforso duni maski dalan taka cerca sanitario mai be ano intebes ba comunidade tamba de desastres naturais no afeita cerca ida ne comunidade balu kvitla to atubele subsenta sida ninia moris lorloron liliu ba sexta basic ansaihan ne be oportunidade ida ne haulori comunidade ne fatin hato agradece obrigado barak maski buat ne kik mai be mai ami comunidade buat ne buat tebes atubele atenda menina moris